0: hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.
1: Aku berdoa di hadapan Yesus dan memuji nama.
0: Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jemaat dimohon berdiri, kita beribadah kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Kita menyanyi bersama.

bagimu yang datang atas nama Tuhan.

pujian, berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian, nyanyian Mazmur 118 ayat 1.

pengakuan dosa. Hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau telah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmat-Mu yang. Amin. Pujian rohani 130.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa apa pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita puji Tuhan rohani 132, dan semua untuk kita dapat menyanyikan.

jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Kita mendengarkan hukum Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 hingga pada ayatnya yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Di dalam hukum Tuhan ini Roh Kudus akan menyelamatkan kita semua dan memberkati kita semua di Minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2026 ini. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kitab Galatia dalam perjanjian baru surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 15

hingga pada ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca, mari dalam sikap doa nyanyian suara gembira nomor 22 ayatnya yang pertama. Sabda Tuhan masih hidup.

Amin. Mari kita membaca bacaan hari ini Departemen Sinode GKI di Tanah Papua. 2058 jemaat baca pembacaan yang sama di hari ini, yaitu di dalam Galatia pasal 3 ayat 15 hingga pada ayatnya yang ke-29. Lembaga judul pembacaan hukum Taurat atau janji. Mengikuti dan saya membacakan. Saudara-saudara, baiklah. Kupergunakan sebuah contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah atau tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit. Engkau terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan orang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman, dengan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penurut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal itu tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak
menerima janji Allah. Sampai di sini pujian, ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

0: Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam kasih, di tengah-tengah dalam kehidupan kita sebagai umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita juga ada dalam kebersamaan mewujudkan GKI di tanah Papua, mewujudkan peribadatan yang lebih dalam sebuah perjumpaan kita dengan Sang Ilahi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Paulus untuk menanggapi sebuah ajaran. Banyak guru palsu yang memberikan sebuah pengajaran sesat di umat Tuhan bagi jemaat di Galatia. Apa yang menjadi bagian dalam sebuah perjalanan hidup? Banyak orang Kristen mempengaruhi dengan sebuah ajaran-ajaran yang lebih bertunduk kepada hukum Taurat. Sebab mereka memahami dan mengetahui dalam sebuah perjalanan hidup, keselamatan cuma ada di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, bahkan pun orang-orang Kristen yang ada dalam kehidupan mereka di dalam jemaat, di antara jemaat Galatia. Rasul Paulus telah mengajar dan memberikan sebuah transformatif, sebuah indikasi yang dilakukan dalam perjalanan hidup, menjelaskan tentang hukum Taurat dan juga menjelaskan tentang sebuah apa yang menjadi bagian dari anugerah dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang menjadi sebuah hukum Taurat? Dia melihat pada sebuah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh sebuah umat Kristiani memahami tentang apa itu hukum Taurat. Kebanyakan kita mendengar hukum 10 dan juga di dalam sebuah kristokrasi kita dengarkan dua hukum itu. Apa yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup ini? Inisiatif yang dilakukan oleh orang Yahudi, mereka tahu bahwa penyelamatan itu cuma ada di dalam hukum Taurat. Tidak memahami apa yang menjadi dalam konsep kehidupan, pengajaran-pengajaran atau surat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi penentuan kebanyakan itu, mereka tahu bahwa ketika duduk dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, ketika mereka melakukan sebuah sifat-sifat keilahi dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, mereka bisa menentukan, kok ini selamat, yang ini tidak, dan ini dan itu. Manusia tidak bisa menentukan sesuatu di dalam kehidupan bagi banyak orang. Sebab keselamatan itu bukan soal makan dan minum. Keselamatan itu bukan soal hasil usaha dan pekerjaan. Tetapi keselamatan itu ada di dalam sebuah pribadi masing-masing orang yang memperjuangkan dalam kehidupan bagi kita semua untuk mendasari dalam kehidupan bagi banyak orang. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-18 tentang pengajaran guru-guru palsu yang mereka memberikan sebuah binaan atau penyampaian ungkapan yang menjadi harapan bagi umat orang-orang Israel, umat Tuhan. Tetapi apa yang digariskan Rasul Paulus menyampaikan, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, maupun hamba-hamba, maupun sebagai orang merdeka, laki-laki, perempuan, yang mengenal dalam sebuah perjalanan hidup sebagai manusia, yang memiliki orang yang tinggi, orang yang merdeka, orang yang rendah, semua nilainya hanya sama. Memiliki sifat dalam sebuah spiritualitas yang bertumbuh dalam iman itu sendiri. Sehingga di dalam penjelasan-penjelasan, ungkapan, penyampaian Rasul Paulus menyatakan apa yang menjadi bagian. Dan itu juga kembali melihat pada masa Abraham. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai 12, dia berbicara tentang Sang Pencipta. Di dalam pasal 12 sampai 50, dia berbicara tentang penyataan-penyataan Allah, karya penyelamatan yang ada di dalam Abraham. Janji Abraham itu akan memiliki nilai yang satu, bukan nilai yang dua, tiga sampai banyak. Nilai yang satu ini, ketika kita baca firman Tuhan, hanya janji kepada Yesus Kristus. Janji kepada Yesus Kristus. Di dalam sebuah dimensi yang dilakukan dalam perjalanan hidup ini, manusia harus memahami dalam perjalanan persekutuan itu sendiri. Umat Tuhan telah beribadah, berunjuk pada sebuah koinonia, sebuah persekutuan. Kalau saya bicara persekutuan, pasti tahu ya, majelis bisa tahu, warga jemaat bisa tahu, dalam sebuah koinonia itu sendiri persekutuan. Persekutuan yang diwujudkan di dalam peribadatan, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai persekutuan PW, PKB, PAM, dan PAR, untuk menyatakan sebuah kasih Allah di dalam persekutuan itu yang dilaksanakan atau yang dilakukan dalam sebuah koinonia itu sendiri. Persekutuan itu yang didampakkan dalam kehidupan umat Tuhan bagi banyak orang. Pada gereja reformasi pada tahun 1517, seorang para ketokohan dalam kehidupan pribadi Martin Luther, dia di dalam Calvinis, manusia hanya diselamatkan hanya oleh iman, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Sola fide hanya oleh iman, sola gracia hanya oleh Alkitab, sola scriptura hanya oleh anugerah. Anugerah ini muncul dalam kehidupan Alkitab itu sendiri, yang berbicara tentang kehidupan yang bernuansa dalam perjalanan hidup untuk menentukan iman kita kepada Tuhan. Siapa yang bisa seperti Abraham yang anak satu saja baru? Dia tertaruh di atas itu, tinggal tunggu hanya pisau jalan di leher. Tapi hanya dengan imanmu membuktikan itu. Elia terangkat, keluarga Nuh diselamat, dan semua itu karena iman. Bukan orang lain yang menentukan, Abraham atau Nuh atau siapapun. Semua di dalam persekutuan ini, kita semua memiliki iman yang sama. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang selalu memberikan kehidupan kita untuk menjadi sebuah penampakan atas persetujuan dalam sifat ilahi. Sehingga Rasul Paulus telah menyampaikan, tadi saya sampaikan tentang Martin Luther dalam tahun 1517 itu dalam protes gereja reformasi itu, bahwa iman hanya ditentukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam minggu-minggu Paskah yang telah kita lewati di kini hari, pada minggu yang ketujuh yang telah kita baru lewati dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin, banyak orang bilang, Pak, kenapa Yesus waktu mati itu dia langsung terangkat ke surga, kan tidak perlu penampakan lagi. Pasti ada yang pikir begitu. Tapi saya mau sampaikan, penampakan itu harus terjadi supaya Injil itu harus diberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau kamu menerima kuasa oleh Roh Kudus, kamu jadi saksi Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau tidak sampai di ujung bumi, hari ini tidak usah tahu ibadah. Hari ini tidak usah pendeta beritakan firman, karena firman tidak sampai ke ujung bumi. Tetapi murid-murid menerima kuasa penampakan itu melewati 40 hari Yesus bersama muridnya pergi ke Betania. Dia memberkati mereka, kalau ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi di bumi, termasuk sampai di ujung bumi. Jadi kalau Papua seperti ini karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kejagoan dalam dunia, tapi kuasa Tuhan dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya dalam khotbah-khotbah saya penyampaian, kalau hari Minggu dalam persekutuan siapapun dalam ibadah dan semua, persekutuan ini hanya milik kepunyaan Tuhan, bukan milik pendeta Warfandu, milik majelis, milik diantara warga jemaat satu dengan yang lain, tidak. Sebab kasih karunia penyelamatan Tuhan hanya Sang Ilahi. Semua yang datang beribadah ini menjadi bagian kehidupan kita dengan Tuhan. Minggu-minggu yang lalu itu Tom khotbah tentang semua ini karena kasih karunia. Saya sampaikan buat mereka yang ada dalam gereja, yo, tapi kasih karunia yang bagaimana? Jangan sampai di dalam gereja itu ada yang tidak tahu ibadah. Sebab kita ini, semua yang datang ini memiliki hidup yang dianugerai oleh Tuhan dalam kasih dan penyertaannya. Tapi orang Papua ini dong, usaha sampai 6 hari tidak cukup, mau bikin jualan di hari Minggu lagi. Itu bagus kah? Majelis kalau begitu bagus. Pada satu hari saja di ambang pintu Tuhan daripada 1000 hari di tempat mana. Sebab yang tidak punya tulang di dalam dunia ini hanya Yesus. Yesus yang memiliki kuasa. Bicara soal kemenangan, dia sudah memiliki. Bicara tentang soal mengalahkan maut, dia sudah memiliki. Dan hari ini dia ada di dalam Tuhan. Jadi semua orang yang ada di sini, bukan kita bersama-sama dengan Tuhan, saya mau kasih tahu, tapi semua yang ada di sini, kami semua ini ada di dalam Tuhan. Itu penjelasan Paulus seperti itu. Kalau bersama dengan Tuhan, kita masih mensampingkan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, itu memberikan kepastian dalam ungkapan penyampaian Yesus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia terangkat ke surga dengan semuanya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal minggu yang lalu. Tapi hari ini dalam kebersamaan kita, ungkapan penyampaian dalam sebuah teks khotbah kita telah memberikan penjelasan bagi kita untuk memahami persekutuan itu sendiri. Sebab firman Allah mewujudkan apa yang menjadi kesaksian dalam hidup kita. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu yang betul. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu yang lebih penting. Tetapi dalam sebuah kerja Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bagi kehidupan umat Tuhan, sebuah penentu-penentu guru palsu yang ada di jemaat Galatia, keselamatan jangan kamu tentukan sendiri. Keselamatan itu ada pada setiap orang yang selalu ada di dalam kasih Tuhan. Dengan demikian, tadi majelis sampaikan pendeta, walaupun lihat bangku kosong, hari ini ada lain yang ikut pendeta pergi penyerahan ke apa di Anggori, ada lain yang dampingi Pak Guru, dan lihat yang begini, saya bilang semua itu baik pelayanan. Semua yang datang di ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan karya penyelamatan bagi banyak orang yang selalu ada di dalam Kristus. Bagi banyak orang yang selalu ada di dalam hati Tuhan. untuk meyakini sebuah pemahaman dalam pertumbuhan spiritualitas kita dalam hidup. Ketika kita ada di sini karena perjumpaan kita jelas hanya dengan Tuhan. Satu kas di satu pulau ada satu keluarga yang bangun gereja selesai baru dia hanya rangkul keluarga sendiri dalam ibadah. Baru ketiga orang datang ibadah, dia domo ibadah macam keluarga sahabat itu gereja itu Tuhan ada kat tidak ini. Tapi gereja hari ini semua selalu ada dalam persekutuan karena orang tahu berkat ada di tempat ini, janji-janji keselamatan ada di tempat ini. Karena datang ke sini tidak dengar apa yang tidak penting, tapi selalu lewat firman, selalu lewat pujian, selalu lewat pergumulan doa yang dinaikkan oleh jemaat dalam hidup ini, supaya kita meyakinkan bahwa kubur kosong itu membuktikan keselamatan ada di dalam Yesus. Dan pembuktian dari keselamatan itu berasal dari memiliki sifat-sifat yang bertumbuh dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu iman. Bukan manusia yang menentukan, tapi Allah di dalam Yesus yang menentukan keselamatan itu. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Datanglah berletih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi selalu orang sakit sedikit, orang bilang sakit malaria, jadi saya mau pergi sembahyang nanti saya tambah sakit lagi, padahal obat penyembuhan ada dalam gereja. Jangan sampai tidak sakit, kalau sakit hati lain tidak apa-apa. Ya, toh majelis kami yang pelayanan, jadi kami tahu warga jemaat ini juga diberkati, sebab semua ini bertumbuh dalam sebuah persekutuan kesaksian dan pelayanan yang bertumbuh dari soal iman itu, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Kemarin sudah pengutusan majelis penjaringan, panitia penjaringan. Kalau don tanya, ada yang mau jadi majelis? Ada yang banyak bertanya, tuh ini siapa itu ada di gereja persekutuan? Baru saya sendiri di sini bisa saja jadi majelis. Tidak seperti itu. Atau siapa lagi begini jadi, dia otak sedikit patah jadi, kami kasih dia jadi majelis. Tidak seperti itu. Sebab gereja ini kudus dan suci. Jadi kalau majelis penjaringan jalan dan bertanya, suami anak-anak ada di situ, istri anak-anak ada di situ, bapak saya sudah jadi majelis, jadi bapak lagi, anak-anak kami siap dukung bapak ya. Begitupun istri. Sebab berkat itu ada di situ. Walaupun kita tidak lihat di sini, tetapi berkat itu ada di situ. Kehidupan anak-anak, kehidupan turunan, dan semua sekalian. Hari ini pembuktian dalam pekerjaan di pemerintahan, di instansi manapun, hanya semua dari Tuhan. Kemarin saya pelayanan di lapas, saya lihat sampai ada penjabat juga ada di dalam. Saya bilang, Pak, kenapa penjabat yang uang banyak baru ada di dalam lagi, su hidup nikmati dah baru. Tapi anak-anak Papua lebih banyak. Saya sampaikan di hari ini, perhatian pelayanan kita harus sentuh bagi banyak orang, supaya memberi berkat bagi kehidupan kita. Sebab perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan dimensi masa teokrasi dan kristokrasi, yang pikiran kita bertujuan pada Kristus atau berpusat pada Allah, harus ada dalam kehidupan kita untuk kita wujudkan apa yang menjadi bagian yang penting harapan kita bagi semua orang. Dan kita mengaku berkat di dalam hukum Taurat dan kasih karunia Tuhan menjadi bagian kehidupan kita di minggu ini. Tuhan yang punya pekerjaan ini akan menolong dan memberkati kita dengan firman. Amin. Majelis ada pujian kan? Tidak ada. Bapak-bapak ada pujian, Pak Bob. Satu lagu dulu. Sebab kalau saya pimpin baru tidak ada lagu itu. Iya. Iya. Ingat desa datang layani lagi, jangan kosong. Sebab pujian harus kami nyanyi. Iya. Sebab itu persembahan itu.
1: Lagu ini dengan judul Firman Tuhan adalah Pelita.

Mari kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Siapkan dalam nyanyian rohani nomor

dalam bentuk suara gembira ya. Nomor 29 ayat 1 sampai 3. Bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena cuaca yang baik dan kata-kata selanjutnya.

Mari kita akan berdoa dalam doa persembahan. Ada dua keluarga yang memberikan pengucapan syukur dan juga perpuluhan, dan juga keluarga yang memberikan perpuluhan juga. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kasih setiamu dalam seluruh pergumulan hidup jemaat GKI Efata Mangkuapi. Hari ini semua merindukan Engkau dan datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin, tuntun, jaga dan memberkati mereka di dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Di dalam doa persembahan ini juga kami berdoa untuk keluarga F.Y. Awuri yang mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anak terkasih Mei Awuri yang usia ke 23 tahun di Minggu tanggal 17 Mei 2026 ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak ini, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang kepadanya dalam hidup dan kehidupan masa depan, terutama orang tua, bapak, ibu, dan seluruh kehidupan anak-anak yang lainnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga saudara Gian Gasper yang telah memberikan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha dan kerjanya. Di dalam pekerjaan hari lepas hari, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Keluarga tanpa nama yang memberikan perpuluhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi mereka dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga H.E. Warami. Tuhan memberikan seluruh kehidupan dalam pengucapan syukur atas ulang tahun anak Abel J.S.S. Warami. Di dalam usia yang ke-7 tahun, Tuhan Engkau memberkati anak ini. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Dari sejak tanggal 15 Mei 2026, kiranya Tuhan, kami berdoa untuk masa usia, pertumbuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan beri baginya. Bahkan juga di dalam kehidupan orang tua, di dalam tugas dan pekerjaan, dalam kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kasih dan setia-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk majelis jemaat GKI Efata Mangkuapi. Ibu pendeta yang selaku ketua jemaat yang baru ditempatkan di sini, beri hikmat marifat surgawi padanya di dalam kepemimpinan bersama dengan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara dan semua para penatua dan siamas.

dan pelayan unsur-unsur PWPKB PAM dan PAR dan semua sekalian di dalam jemaat ini. Engkau pimpin dan memberkati seluruh kehidupan mereka berbagai dalam sebuah profesi, tugas dan pekerjaan pelayanan, pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat dan orang yang melakukan usaha menengah atas, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati. Engkau memberkati jemaatmu yang telah memberikan persembahan syukur ini. Tangan-tangan mereka ini jadi berkat untuk GKI di Tanah Papua, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kepada lansia, jemaat yang melayani di luar. Tuhan, Engkau memberkati yang sakit di rumah. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ampunilah doa, dosa dan kesalahan kami yang kami buat melawan kehendak-Mu melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan Engkau dengarkanlah doa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Tuhan memberkati jemaat dalam pemberian persembahan syukur dan majelis yang menjalankan persembahan syukur dalam pekerjaan pelayanannya. Sejemput bangkit berdiri kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3 sebagai pengganti pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama dalam pujian nyanyian rohani 77.

dalam keadaan berdiri. Mari kita bersyafaat. Pergumulan kita di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada muridnya, mari kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampun orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari perbuatan yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam nyanyian NKB nomor 143 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 menyanyi berdiri untuk menerima berkat Tuhan.

terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Iya, pendengar kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi langsung ya dari Gereja GKI Efata Mangkuhapi. Dan happy Sunday buat kalian semua ya pendengar, dan selamat menikmati dan selamat melakukan aktivitas masing-masing. Dan selanjutnya masih dalam rangkaian lagu-lagu rohani Kristen ya di pagi hari ini, menemani Anda tentunya sampai nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: terbaik kamu. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, pilihan lagu rohani masih menemani teman berdua ya di suasana minggu pagi hari ini. Lepas kita mengikuti kebaktian minggu pagi dari gereja GKI Fata Bangku Api, dan kebersamaan Vera dengan teman Pruda berakhir di pukul 11 nanti. Dan sekaligus ya, Vera undur diri ya, nanti pukul 11 bakal ada Justi yang akan menemani. Bye-bye.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menantikan

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Gul, gul, gul, gul, gul, gul. Menang kita di. Ayo ambil motor. Kita konvoi ke kota, kita ramaikan jalanan malam ini. Gas, gas.
5: Sabar, Dad. Lihat itu. Jalanan sudah penuh sesat. Bahaya kalau kita terobos. Apalagi kamu tadi habis minum-minum, kan?
4: Ah, cuma sedikit ini, Di. Lagi ferry peladunya ini. Sekali seumur hidup. Ayo, cepat. Keburu ketinggalan rombongan ini.
5: Dengar dulu, Dad. Menangnya tim jagoanmu itu prestasi. Tapi kalau kecelakaan karena konvoi ugal-ugalan atau pengaruh alkohol, itu namanya tragedi. Jangan sampai Piala Dunia berakhir di rumah sakit ya.
4: Iya juga ya. Niatnya mau senang-senang, malah bisa jadi bencana.
5: Lebih baik kita rayakan di sini aja. Aman buat kita, aman buat pengguna jalan lain.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

50-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan, selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan dan pengharapan bagi dunia. Mari jadikan momentum ini untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan iman yang teguh. Selamat memperingati kenaikan Tuhan.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu yang ngelakar dan tentang film
3: dan... Santai Siang, Pro 2 Manokwari.
4: Pro 2 FM.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, aku

Selamat siang teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, kembali lagi Justi menyapa kamu di edisi santai siang hari ini ya. Edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Teman terbaik Pro 2, tentunya Justi akan menemani kamu dengan informasi-informasi menarik di edisi santai siang hingga sore ceria nanti. Dan teman terbaik Pro 2, sesaat lagi Justi akan hadirkan informasi seputar UMKM dan kuliner. Kira-kira yang masih bingung mau makan apa di siang hari ini, atau mungkin yang mau berbagi menu masakan, nah, boleh nih teman terbaik Pro 2. Bersama Justi di edisi santai siang, sesaat lagi Justi akan hadirkan informasi seputar UMKM dan kuliner.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapan.
2: Santai siang, Pro2 Manokwari.
3: Pro2 FM.

Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Teman Terbaik Pro 2, informasi seputar kuliner dan UMKM untuk kamu nih, teman terbaik. Teman terbaik, kuliner khas Singapura kembali menjadi perhatian pecinta makanan internasional berkat perpaduan rasa dan budaya yang unik. Beragam hidangan tradisional ya, teman terbaik Pro 2, negara tersebut dikenal memadukan pengaruh Melayu, Cina, India, dan peranakan sehingga cita rasanya kaya dan khas serta berbeda dibanding dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dalam ulasan Food and Wine menyoroti sejumlah makanan populer Singapura yang udah dibuat di rumah namun tetap mampu menghadirkan suasana khas Hawker Center. Hawker Center sendiri dikenal sebagai pusat jajanan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Singapura dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Beberapa menu paling terkenal diantaranya adalah nasi ayam Hainan, laksa, chili crab, hingga char kway tiao. Nasi ayam Hainan dikenal dengan nasi gurih berbumbu kaldu ayam dan daging ayam yang lembut, sedangkan laksa memiliki cita rasa kuah santan yang pedas dan dipadukan dengan mie serta seafood. Sehingga kedua hidangan tersebut menjadi makanan favorit yang banyak dicari wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Singapura. Wow, keren ya. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, bola-bola ubi kopong telah menjadi jajanan kaki lima yang sangat populer karena sensasi renyah di luar dan kosong di dalam, di bagian dalamnya. Meski tampak sederhana, bagi banyak pembuat cemilan pemula yang gagal mendapatkan tekstur mengembang dan justru menghasilkan bola ubi yang padat dan atau kempes. Nah, rahasia dibalik keberhasilan jajanan ini terletak dengan teknik penggorengan yang tepat. Banyak orang mengira kunci kelezatan bola ubi terletak pada adonan. Padahal teknik penggorengan adalah metode menekan adonan saat digoreng adalah penentu utama tekstur kopong. Menurut panduan teknik kuliner dari Serious Eats, memberikan tekanan pada bola ubi secara berkala saat proses penggorengan akan membantu udara di dalam adonan terperangkap dan membentuk rongga sehingga ubi mengembang dengan sempurna. Senada dengan hal tersebut, praktisi kuliner sekaligus jajanan tradisional Indonesia William Wongso dalam berbagai kesempatan demonstrasi memasak dan edukasi kuliner sering menekankan pentingnya kestabilan suhu minyak dan teknik perlakuan sabar saat mengolah ubi. Wow. Wah, itu dia ya teman terbaik Pro 2. Selain itu, teman terbaik Pro 2, PMP sebagai salah satu kuliner khas Indonesia dengan cita rasa gurih dari perpaduan ikan, tepung, dan kuah cuka yang khas. Di Kutai Kartanegara, sajian ini hadir dengan sentuhan yang berbeda melalui penggunaan ikan sungai sebagai bahan utamanya. Usaha rumahan bernama PMP Urang Hulu dijalankan oleh Nur Abni sejak tahun 2018 dan mulai fokus mengembangkan usahanya pada tahun 2021. Sebelum memakai nama PMP Urang Hulu, usaha tersebut dikenal sebagai dengan nama Dapur Embo. Nama baru dipilih agar lebih merepresentasikan identitas daerah asal sekaligus target pasar yang dibidik. Yang membedakan produk ini dengan pempek lain adalah penggunaan ikan sungai sebagai bahan utama. Ikan didatangkan langsung dari wilayah Kota Bangun, Danau Malintang hingga Muara Muntai. Dan itu dia teman terbaik Pro 2. Masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Nanti Jusi masih akan hadir dengan informasi kuliner dan UMKM.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
2: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
3: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 nih ya, teman terbaik. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyoroti masih minimnya sosialisasi program siaran dan nonton bareng Piala Dunia. Momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah melalui perlibatan ekonomi. Selain itu, teman terbaik Pro 2 informasi olahraga ya. Persib Bandung sementara unggul 2-1 atas Persija Jakarta dalam duel pekan ke-32 Superliga 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental.

0: sebagai ratu buat tropis.
1: Halo, apa kabar? How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Alamak.
3: Waduh, gawat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 petenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai turnamen Italian Open 2026 usai menaklukkan unggulan ketiga Coco Gauff. Svitolina menang dengan skor 6-4, 6-7 dan 6-2 pada final yang berlangsung di Foro Italico Roma pada Sabtu 16 Mei 2026. Petenis peringkat 10 itu bermain solid sejak awal pertandingan. Ia menyelamatkan 3 break point penting sebelum mengamankan set pertama dengan skor 6-4. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalihkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia itu melengkapi karir Golden Master musim ini. Pertandingan di Foro Italico Roma itu dimulai pada Jumat 15 Mei 2026. Petenis peringkat 1 dunia itu membuka laga dengan dominan dan merebut set pertama dengan skor 6-2 atas Medvedev.

Selain itu, teman terbaik Produa juara bertahan High School Basketball Championship. Kembali melaju ke partai final musim 2026. Kedua tim berpeluang mewakili Indonesia pada kejuaraan Asia Pasifik di Singapura. Kompetisi HSBC 2026 berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang pada Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen mempertemukan sekolah terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. SMA Jubil Jakarta memastikan tiket final kategori putra usai mengalahkan SMA Mikti Olivan Yogyakarta. Jubil menang meyakinkan dengan skor akhir 6-5-36 pada laga semifinal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Santai Siang, Pro 2 Manokwari.
6: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: jelas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Kawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: siapa ku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Bisa berhasil Persija pulang dengan 3 poin dari Kediri. Witan Sulaiman bersyukur bisa meraih poin penuh di Kediri. 2 gol Gustavo Amelda dan 1 gol dari Muhammad Raihan Hanan, di mana Mauricio Sousa mengaku puas dengan kemenangan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Elite debut peringkat 26 Billboard 200 lewat mini album Mami Lapina Tapai. Album terbaru Elite memuncaki tangga World Album dan Top Dance Album Billboard. Lagu It's Me berhasil masuk beberapa tangga lagu global Billboard pekan ini. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Idigaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional dalam mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras untuk menggapai cita-citanya. Tokoh dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang harus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Melalui liriknya, Idigaf menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimat "Ku percaya kepadamu" memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Secara keseluruhan, Berusaha di Bawah Hujan menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit di kehidupannya. Lagu terbaru Idigaf Itgitaf ini juga mengajak pendengar tetap hadir menemani orang tercinta ketika menghadapi berbagai tantangan hidup.

Teman terbaik Pro 2, film yang lain boleh hilang asal kau jangan, mengangkat kisah emosional keluarga menghadapi penyakit Alzheimer. Film ini diproduksi oleh film yang diproduksi oleh Rapi Film tersebut, dibintangi oleh Lulu Tobing, Ibnu Jamil dan Yasmin Naper. Dan film garapan Kunz Agus tersebut sudah mulai tayang pada tanggal 13 Mei 2026. Nah, Teman Terbaik Pro 2, selain itu, Jung Kyung Ho dan Jeo Yo Ben dipasangkan dalam drama romantis terbaru bertema usia 40 tahun. Drama ini mengisahkan perjuangan anchor berita dan penulis program menyelamatkan acara TV dengan rating rendah. Unshakable 40 Romantis dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2027 mendatang.

0: Dreamy. Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: sampai di sini, santai siang teman-teman.
1: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
2: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman-teman Rebek Pro 2, inilah si kelas Info Pro 2. Kapolri menyampaikan apresiasi petani terkait peningkatan produksi dan kesejahteraan kepada Presiden Prabowo. Polri bekerja sama dengan Bank Himbara memfasilitasi penyaluran KUR bagi petani jagung binaan. Sebanyak 714 poktan jagung binaan Polri telah menerima fasilitas pinjaman mencapai 30,3 miliar. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah si kelas Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi anak.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro2, kita beralih di informasi lokal nih, lokal langsung dari Papua Barat. Teman terbaik Pro2 Kabupaten Teluk Bintuni mulai memasuki penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui pengoperasian 7 unit koperasi Merah Putih yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan peresmian dipusatkan di lokasi pembangunan gedung koperasi Merah Putih Kampung Waraitama Distrik Manimeri dan diikuti serentak bersama 1061 koperasi di seluruh Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Teluk Bintuni dan Dim 1806 Teluk Bintuni, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perangkat kampung, serta masyarakat setempat. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengatakan kegiatan atau program Koperasi Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kampung melalui penguatan sektor usaha berbasis lokal. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen memberikan pendampingan dan pengawasan agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Dandim 1806 Teluk Bintuni Letkol Infantri Ian M. Doli Simanjuntak menyampaikan progres pembangunan koperasi menunjukkan perkembangan positif. Ia juga menjelaskan sejumlah bangunan telah memasuki tahap akhir pengerjaan, termasuk pemasangan atap, dinding, dan pintu. Dan di mana Dandim juga menambahkan dukungan masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi karena dinilai mampu membantu meningkatkan kesejahteraan warga di kampung-kampung. Selain itu, teman terbaik Pro2, kelancaran pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 128 Kodim 1801 Manokwari di Kampung Tanah Rubu Distrik Manokwari tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan fisik di lapangan. Di balik pembangunan yang terus berjalan terdapat peran penting tim dapur umum yang setiap harinya menyiapkan kebutuhan konsumsi personel Satgas dan masyarakat. Tim dapur umum menjadi bukti bagian pendukung utama dalam memastikan seluruh personel dan warga yang terlibat dalam kegiatan TMMD tetap memiliki energi selama bekerja di lokasi pembangunan. Salah satu personel yang bertugas dapur umum, Sigit, mengatakan kebutuhan makan dan minum personel harus dipastikan tersedia tepat waktu agar aktivitas di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, meski bekerja di belakang layar, tim dapur umum memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keberhasilan program TMMD di Kampung Tanah Rubuh.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2. Ini teman terbaik, atraksi tradisional Bambu Gila memukau masyarakat dalam rangka peringatan hari ulang tahun Patimura ke-209 yang berlangsung di RTP Borarsi, Manokwari pada Jumat 15 Mei 2026. Atraksi Bambu Gila atau yang dikenal dengan nama Bulu Gila dan Baru Suwen ini diperagakan oleh 7 pria yang berusaha mengendalikan sebilah bambu yang bergerak liar seolah memiliki kekuatan sendiri. Pertunjukan dipandu oleh seorang pawang yang membacakan mantra sambil membakar kemenyan sebagai bagian dari ritual adat. Dalam proses pertunjukan, bambu terlebih dahulu diasapi menggunakan kemenyan sebelum dipegang oleh para pemain. Tidak lama kemudian bambu mulai bergerak liar dan semakin sulit dikendalikan. Para pemain harus bekerja sama untuk menahan bambu yang terus bergerak ke berbagai arah. Atraksi tersebut sontak memberikan atau mendapat tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir. Selain menjadi hiburan budaya, penampilan Bambu Gila juga menjadi nilai filosofi tentang kekompakan, semangat gotong royong atau masohi, serta penghormatan terhadap leluhur Maluku. Bambu Gila merupakan tradisi yang berkembang di wilayah Kepulauan Maluku, khususnya Maluku Tengah seperti Desa Morela serta wilayah Maluku Utara seperti Ternate dan Tidore. Pada masa lampau, atraksi tersebut dipercaya digunakan sebagai sarana spiritual dan membantu pekerjaan berat termasuk memindahkan perahu kora-kora saat masa peperangan. Peringatan hari ulang tahun Patimura ke-209 di Manokwari tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan Kapitan Patimura, tetapi juga sebagai ajang mempererat persaudaraan masyarakat Papua, Maluku dan Papua yang melalui pelestarian budaya tradisional. Selain itu, teman terbaik Pro 2 semangat atau semarak menyambut Piala Dunia FIFA 2026 turut disoroti anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Yance Samon Sabra sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan antusiasme para pemuda dan pemudi kompleks Vanindi Pantai Yance Samon Sabra memberikan dukungan dana untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai kampung Piala Dunia 2026. Dukungan tersebut diberikan kepada para generasi muda di Vanindi Pantai yang dinilai berhasil menghadirkan suasana berbeda dengan melukis bendera negara-negara peserta Piala Dunia di sepanjang lingkungan pemukiman warga. Kreativitas itu tidak hanya memperindah kawasan tetapi juga membawa semangat persatuan dan sportivitas melalui seni dan olahraga. Ya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 15:53 nih. Tepat di pukul 16:00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama program di Jakarta untuk mengikuti program acara Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional bersama program 2 Jakarta.

0: get louder.
1: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Terus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus. Anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 8 Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarin Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Shilon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yen Espiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الخاتمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore ceria ya, nemenin kamu-kamu nggak nanti dijaga malam bareng Susan di sore ceria kali ini ya. Kita punya informasi wisata kali ini datangnya dari Taman Pro 2. Libur akhir pekan ini kunjungan wisatawan Ancol tembus puluhan ribu pengunjung selama periode long weekend dari tanggal 14 hingga 17 Mei 2026. Ini Ancol menargetkan total kunjungan lebih dari 110 ribu wisatawan. Dalam momentum libur panjang tersebut ya, PT Pembangunan Jaya Ancol TBK menghadirkan program bertajuk Biocoach Scholar Day.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam

0: sebagai hukum Dalbar yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cerecit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 bareng Susan, teman Pro 2 Indonesia memiliki cadangan beras di gudang Bulog 5,3 juta ton sehingga pasokan pangan Indonesia aman. Pemerintah memastikan pangan terkendali dengan harga stabil. Indonesia berhasil mengekspor pupuk ke sejumlah negara. Demikian Info Pro 2.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Selamat malam teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di jaga malam kali ini ya. Tentunya apapun yang kamu lakukan ya di hari Minggu ini, di akhir pekan ini untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk besok di hari Senin, tetap semangat, tetap produktif di akhir pekan ini ya teman Prodo.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. Hehehe, apa-apaan sih kamu? Loh, kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipikir.

cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.

Iya, teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2 Veda Ega ya, Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona. Pembalap Honda Tim Asia itu memulai balapan dari posisi ke-20 dan naik 12 posisi. Tambahan 8 poin membuat Veda bertahan di 5 besar klasemen sementara MotoGP dengan 58 poin. Selain itu, ganda putra Leo Daniel menjuarai Thailand Open 2026, satu-satunya gelar untuk Indonesia, teman Pro 2. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mengalahkan pasangan India Satwik Sairat Rankireddy Chirag Shetty di final Thailand Open 2026. Ganda putra Indonesia menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 25-23 di Nimiwut Stadium Bangkok. Pertandingan game kedua berlangsung sengit dengan skor ketat hingga 23-23 sebelum Leo Daniel memastikan kemenangannya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2, Indonesia ini mampu membuat inovasi pengembangan pupuk berbahan batubara kalori rendah. Indonesia masih ketergantungan impor pupuk sehingga inovasi harus dilakukan untuk pengurangan impor. Presiden Prabowo mengapresiasi inovasi briket arang dari tongkol jagung teman Pro 2.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Teman Pro 2, pastinya kamu-kamu sudah terbiasa ya dengan permainan yoyo ya. Yoyo ini salah satu mainan klasik yang masih populer hingga sekarang. Bentuknya sederhana, hanya dua cakram yang dihubungkan poros dan juga tali. Meski terlihat mudah dimainkan, teman Pro 2 ternyata yoyo punya banyak teknik yang menarik untuk dipelajari. Permainan yoyo ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Beberapa sumber menyebut mainan ini berasal dari kawasan Asia sebelum populer di berbagai negara. Yoyo kemudian berkembang jadi permainan modern dengan berbagai model dan trik keren. Saat dimainkan, yoyo bekerja menggunakan prinsip putaran dan gravitasi. Pemain bisa melakukan berbagai trik seperti wall, the dog, rock, the baby, hingga freestyle profesional. Karena itu, bermain yoyo juga melatih koordinasi tangan dan juga fokus. Nah, di era modern ini, teman Pro 2, komunitas pemain yoyo masih cukup aktif. Bahkan ada kompetisi internasional seperti World Yoyo Contest yang dipertemukan pemain dari berbagai negara. Para peserta biasanya menampilkan trik cepat dan kreatif yang memukau penonton tentunya. Menariknya ini teman Pro 2, yoyo kini hadir dengan berbagai jenis teknologi. Ada yoyo responsif untuk pemula dan unresponsif untuk trik profesional. Materialnya pun beragam, mulai dari plastik hingga logam premium yang lebih stabil saat berputar. Walau termasuk mainan lawas, yoyo ini tetap punya tempat di hati banyak orang. Selain seru dimainkan, yoyo juga bisa jadi hobi yang melatih kesabaran dan juga kreativitas. Jadi tidak heran ya teman Pro 2, kalau permainannya ini terus bertahan lintas generasi.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Kamu masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

dengerin sesuatu yang inspiratif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Taman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari, Teman Prodo 2. Hal yang indah tentang belajar adalah bahwa tidak ada yang dapat mengambilnya darimu. Mempelajari bahasa lain bukan berarti hanya mempelajari kata-kata yang berbeda untuk hal yang sama, tapi juga mempelajari cara berpikir yang berbeda tentang hal-hal tersebut. Kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang diulang hari demi hari. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu ketahui. Semakin banyak teman prodo belajar, semakin banyak tempat yang akan kamu kunjungi. Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Masa depan adalah milik mereka yang percaya bahwa keindahan dari mimpi-mimpi yang mereka miliki. Kesuksesan tidak terjadi karena suatu kebetulan. Kesuksesan adalah kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang terpenting rasa cinta pada apa yang kamu lakukan. Jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu campuri mengganggu apa yang dapat kamu lakukan. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Percaya bahwa kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Sang Hali dalam segala hal dulunya adalah pemula. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Waktumu terbatas, jangan sia-siakan hidup dengan berusaha mengikuti kehidupan orang lain. Jangan biarkan ketakutan dalam pikiranmu mengendalikanmu, biarkan mimpimu memimpinmu. Setiap hal yang selalu terlihat mustahil sampai hal itu berhasil dilakukan. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan baru atau memimpikan mimpi baru. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Batasan bahasaku adalah batasan duniaku. Satu-satunya tempat di mana kesuksesan muncul sebelum kerja keras adalah di dalam kamus. Kamu tidak perlu melihat seluruh anak tangga, cukup ambil langkah pertama. Rahasia untuk maju adalah memulai. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Semakin keras kamu mengusahakan sesuatu, semakin besar kebahagiaan yang kamu rasakan saat menggapainya. Bermimpilah besar dan beranilah untuk gagal. Pendidikanmu adalah latihan untuk kehidupan yang akan kamu jalani. Akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Jangan memperhatikan jam, lakukan apa yang dilakukan teruslah berjalan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Belajar adalah harta yang mengikuti pemiliknya kemanapun. Satu-satunya batasan dalam mewujudkan masa depan adalah keraguan yang kita miliki hari ini. Berusaha untuk

kemajuan bukan kesempurnaan. Orang yang tidak membaca buku tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang yang tidak dapat membacanya. Kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu ketahui. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Pendidikan adalah paspor menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini.

0: para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Kedua FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan.

Selamat malam pendengar, dengan teriringnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Minggu 17 Mei 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar Remi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Waspada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
1: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ha, itulah maksud saya.
2: Macam tu, saya nak beli yang barulah.
1: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iyuh.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: tempo e nei ma ho tiro la che volo a ma la scaldi. Hello.
1: Kodi, malam sudah siang ini.
0: Iyo kak, sabar sedikit.
1: Baru kau jam besar jam berapa?
0: Sekarang kak.
1: Ih, gila mas sampai.
0: Aye, terlambat sudah nih. Baju sudah, celana sudah, ini baru gas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman

0: kolonial Belanda, saat itu Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas Info Pro 2. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kesepakatan seluruh ormas Islam dalam sidang isbat. MUI menyebut Idul Adha 2026 menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam. Pemerintah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan tersebut diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Amir Syah juga menyebut MUI bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat Islam dan bangsa Indonesia. Karena itu masyarakat diajak untuk menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Senin 18 Mei 2026.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana. Makanan luar negeri, duh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia,
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat pagi.

0: 93,8 FM Pro 2 terbaik kamu. Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat ya. Dan justru mengucapkan selamat pagi buat kamu yang sudah bangun pagi, kamu yang masih tidur, atau mungkin kamu yang baru mau tidur nih karena lembur semalaman. Oke, apapun yang sedang kamu kerjakan di pagi hari ini, selamat pagi ya teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, justru mau awali informasi pada kali ini di informasi apa ya. By the way, ada nih beberapa aktivitas di pagi hari yang bisa mungkin kamu lakukan untuk membuat semangat di memulai hari ya, di hari ini, apalagi ini hari Senin nih. Teman terbaik Pro 2, tentunya aktivitas yang kamu lakukan di pagi hari bisa menentukan bagaimana hari kamu berjalan. Jika kamu memulai dengan hari yang dengan rasa lemas, penuh pikiran, selama seharian kamu akan merasakan hal yang sama. Sebaliknya, jika kamu memulai hari dengan aktivitas yang positif dan penuh semangat, pastinya seharian kamu akan merasa penuh kebahagiaan dan tanpa merasa lemas. Kira-kira aktivitas apa aja sih, Justi? Nah, teman terbaik Pro 2, tentunya saat kita bangun pagi, usahakan langsung merapikan tempat tidur dan mungkin melakukan stretching sederhana pada saat bangun sambil menggerakkan tubuh ya. Lalu kamu bisa keluar untuk menghirup udara segar serta memberikan kata-kata afirmasi positif kepada diri sendiri seperti kamu hebat, kamu sudah bangun pagi dan kamu pantas untuk memulai hari dengan baik. Dan ya, tentunya hari ini aku akan memberikan yang terbaik dan aku pasti bisa melalui hari ini. Pokoknya afirmasi itu penting ya teman terbaik Pro 2. Dan kalau kita memulai hari dengan afirmasi, otak akan terbiasa pada solusi dan peluang. Sikap optimis yang sangat berpengaruh pada cara merespon tantangan. Semakin sering dilakukan, semakin kuat pula kepercayaan diri kamu. Selain itu, mungkin kamu juga bisa memutar musik favorit nih. Kalau Justi biasanya pagi-pagi tuh untuk meningkatkan rasa syukur Justi, Justi biasa putar lagu-lagu rohani, instrumen-instrumen yang membuat Justi untuk membangkitkan mood Justi. Nah, selain itu, mungkin kamu bisa bergeser sedikit ke halaman rumah untuk menyiram tanaman nih. Bisa dilakukan loh teman terbaik. Ini juga menjadi salah satu bentuk kita menyayang diri kita dan kita juga menyayangi hal-hal di sekitar kita. Dan pastinya quality time dengan keluarga. Kayaknya pagi hari di saat bangun dan waktu malam sebelum tidur itu merupakan waktu quality time terbaik saat bersama keluarga, mungkin bersama pasangan atau bersama papa mama, bersama sanak saudara. Teman terbaik Pro 2, mari manfaatkan pagi hari dengan mungkin mengobrol, bercerita, bercanda bersama keluarga atau anggota rumah nih untuk menaikkan mood. Bisa juga sambil teman dibarengi minum teh atau kopi atau segelas susu untuk membuat suasana hati lebih tenang. Dan sudah pastinya sarapan ya, dengan membangkitkan semangat di pagi hari. Tentunya buat kamu yang jarang sarapan, tanpa disadari sarapan itu menjadi kegiatan di pagi hari yang bisa memberikan semangat buat kamu. Sarapan itu ya ibaratlah seperti bensin ya, sumber energi utama untuk memulai hari. Tanpa sarapan mungkin tubuh cenderung lebih lemas dan sulit fokus. Dan yang gak boleh kamu lupa, kamu akan merasa semangat atau kamu akan, ya semangat kamu akan membara kalau kamu membuat to-do list harian. Ya gak usah yang repot-repot, yang gak usah panjang-panjang. Hari ini saya harus ngapain? Saya harus mulai dari mana? Nah, begitu supaya aktivitas seharian kamu itu bisa tertata dan bisa berjalan dengan baik. Nah itu dia teman terbaik Pro 2. Tadi kan Jesus sempat bilang olahraga nih. Nah teman terbaik Pro 2, terkadang merasa bad mood atau susah bangun itu sangat-sangat tidak bisa ditoleransi. Coba deh kamu bisa melakukan hal-hal berikut dengan sering ya, meskipun dalam waktu 15-30 menit setidaknya bisa membantu kamu untuk mulai rutin berkomitmen untuk berolahraga di pagi hari. Nah, contohnya apa? Kamu bisa melakukan peregangan, melakukan peregangan punggung atau cat camel, jumping jacks, peregangan leher, squat, dan ya, lunges serta side stretch dan uttanasana. Nah, teman terbaik pro 2, beberapa gerakan ini bisa menjadi gerakan sederhana yang bisa membantu untuk kamu men-stretching tubuh supaya bisa meringankan sedikit rasa atau kegelisahan gunda gulana yang kamu simpan di malam hari bisa dilepas sedikit demi sedikit untuk membuat membantu tubuh memproduksi zat kimia yang membuat perasaan kamu tuh menjadi senang, atau kita kenal dengan endorfin yang dapat merangsang bagian otak untuk membantu mengalihkan perhatian seseorang dari kecemasan serta membangun kepercayaan diri.
1: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
2: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
3: Без шансов.
1: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
4: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
1: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Самосверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
1: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
7: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: di churro di tenga
1: già il vantaggio doppia un radere con Capelati la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
4: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
5: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
6: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik tidak hanya sekedar tren. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari mengkonsumsi matcha untuk kesehatan tubuh. Ya, di mana matcha merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan, terutama katekin EGCG, dan bermanfaat untuk membantu melindungi sel tubuh dan radikal bebas. Kandungan kafein dan L-latinin pada matcha dipercaya dapat meningkatkan fokus, daya ingat, relaksasi, serta membantu mengurangi stres tanpa menimbulkan rasa gelisah yang berlebihan. Matcha juga bermanfaat untuk mendukung metabolisme, menjaga kesehatan jantung dan kulit. Namun kamu perlu mengkonsumsi tetap sesuai dengan tetap perlu disesuaikan dengan porsi tubuh kamu agar manfaatnya bisa tercapai dengan sempurna dan optimal. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses naik podium juara Thailand Open 2026 pada Minggu 17 Mei 2026. Leo Daniel menang atas unggulan teratas dari India, Satwik Sairat dan Chirag Shetty, dengan 2 game langsung dengan skor 21-12, 25-23. Gelar juara bagi pasangan dengan julukan The Babies itu menjadi momen comeback yang bagus setelah keduanya berpisah sebagai pasangan selama 2 tahun. Pelatih resmi memecah Leo dan Daniel pada tahun 2024 lalu karena performa keduanya menurun. Leo dan Daniel terakhir tampil pada Indonesia Open 2024. Kemudian pelatih mencarikan pemain lainnya untuk berpasangan di lapangan. Leo berpasangan dengan Bagus Maulana, sementara Daniel ditandemkan dengan Sohibul Fikri. Wah. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, gelandang Manchester United Bruno Fernandes masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim tahun 2025-2026. Pemain asal Portugal itu dinilai tampil konsisten sepanjang musim melalui kontribusi gol, assist, serta perannya sebagai kapten tim di lini tengah. Penggemar sepak bola kini memberikan suara melalui platform resmi Premier League untuk mendukung kandidat favorit mereka. Pemenang penghargaan akan diumumkan pada akhir musim setelah voting penggemar dengan penilaian panel ahli selesai dilakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo rocks, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo to bu. Iya.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke.

0: Check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
0: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 perlu diperhatikan nih buat teman-teman perempuan dimanapun berada, kamu wajib tahu dan kamu wajib mendengarkan ini, karena ini adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi menghindari penipuan di media sosial. Teman terbaik Pro 2, saat ini kasus penipuan atau dengan modus kencan online atau love scamming di media sosial itu sangat marak dan menjerat banyak korban, khususnya teman-teman perempuan di luar sana. Nah, teman terbaik Pro 2, kasus penipuan itu sangat banyak. Baru-baru ini dari pihak kepolisian menetapkan ada beberapa tersangka dalam kasus love scamming. Nah, sebagai Justi sebagai cewek dan perempuan, Justi juga cuma mengingatkan nih buat teman-teman terbaik Pro 2 yang perempuan di luar sana dimanapun kamu berada. Nah, teman terbaik Pro 2, mari sama-sama kita melakukan langkah-langkah antisipasi agar terhindar dari love scamming. Dan ya, teman terbaik Pro 2, agar kita bisa terhindar dari kasus-kasus penipuan terkait love scamming ini, kamu sebagai perempuan, mari sama-sama saat memakai media sosial, jangan terima aja ajakan pertemanan dari orang yang tidak kenal. Dan jangan terlalu banyak memberikan data pribadi di media sosial atau kepada seseorang yang diajak ngobrol saat ngajak ngobrol hanya via medsos. Dan gunakan situs kencan bereputasi baik dengan pakai layanan chat di aplikasi kencan tersebut. Jangan buru-buru pindah ke WhatsApp atau layanan chat lainnya. Bersikap tenang dan selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak konsisten yang mungkin bisa membuka kedok penipu. Waspada terhadap pujian yang berlebihan dari orang yang kamu tidak kenal. Jangan pernah merasa aman hanya karena si penipu terdengar sangat baik. Jangan kirim foto-foto pribadi ke orang yang kamu tidak kenal secara online. Dan jangan pernah klik link atau unduhan di profil korban. Selain itu, jika ingin ketemu langsung dengan teman kencan, pastikan orang tua atau kerabat terdekat kamu mengetahuinya. Jangan pernah mengirimkan uang atau hadiah atau membocorkan informasi perbankan kepada orang yang kamu kenal secara online. Dan ya, banyak sekali kasus penipuan atau love scamming. Hal ini dimanfaatkan penipu untuk mengacak-acak emosi dan meraih korbannya secara bertahap. Nah, berikut ada beberapa tanda nih yang dilakukan penipu love scamming. Meminta korban mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Alasannya mulai dari butuh uang atau membutuhkan biaya pelatihan kerja. Tanda lainnya, sebelum meminta uang, setelah dekat penipu berupaya menggunakan jalur komunikasi lebih privat, misalnya WhatsApp. Dan penipu sering bertanya tentang diri karena dengan banyaknya informasi yang diketahui oleh penipu, maka dengan mudah penipu akan mengajak korban mengobrol dan ujung-ujungnya meminta uang. Teman terbaik Pro 2, buat kamu yang cewek-cewek dimanapun berada, justru cuma mengingatkan, mari sama-sama hati-hati ya, hati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, teman terbaik Pro 2, selain itu, mari nih, kan kita baru habis justru mau mengajak untuk kita menjadi cewek-cewek yang berantisipasi. Mari kita menjelajah yuk, kita menjelajahi makanan fermentasi di berbagai negara di dunia ini yang unik-unik. Kira-kira apa saja? Nah, teman terbaik Pro 2, fermentasi merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengelola atau untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Proses ini membutuhkan atau proses ini membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa yang khas, sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan yang lebih lama. Di Indonesia memiliki makanan fermentasi yang populer seperti tempe dan tape singkong yang tetap digemari hingga saat ini. Makanan fermentasi kaya probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup sehat. masyarakat. Nah, teman terbaik Pro 2 tidak hanya dari Indonesia. Mengutip dari berbagai sumber, beragam makanan fermentasi ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi ada dari belahan negara-negara di dunia. Kira-kira apa aja nih teman terbaik? Nah, yang pertama teman terbaik ada kimchi. Kimchi adalah makanan khas Korea yang berbahan sayuran fermentasi dengan cara dicampur bawang putih, cabai, jahe, dan kecap ikan. Sayuran yang umumnya digunakan meliputi sayur kubis, lobak, mentimun, wortel, serta daun bawang dengan cita rasa khas. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan, hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Kalau dari Indonesia sudah tidak asing lagi ya, ada tempe. Tempe merupakan makanan fermentasi khas Indonesia berbahan dasar kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus selama proses pembuatannya. Fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dikonsumsi masyarakat. Selain kedelai, tempe juga dibuat menggunakan berbagai jenis kacang dan biji-bijian lainnya. Tempe populer di Indonesia dan sering diolah menjadi gorengan, tumisan, hingga pengganti daging bagi vegetarian. Kalau dari Jepang ada miso. Miso merupakan pasta fermentasi khas Jepang berbahan dasar kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pasta ini memiliki rasa gurih, asin, sedikit tajam, dan memiliki warna dan tekstur berbeda secara atau sesuai dengan proses pembuatannya. Di Jepang, miso sering digunakan sebagai bahan utama sup serta dicampurkan saus dan dressing makanan. Miso sebaiknya dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya tetap terjaga dengan baik. Kalau dari Rusia ada sebuah minuman dengan nama kefir. Kefir adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur yang kental serta memiliki kandungan alkohol dan karbonasi yang rendah. Minuman ini dibuat menggunakan susu sapi, susu kambing, atau susu domba dengan bantuan bibit biji kefir. Kefir memiliki rasa asam dengan tekstur lembut dengan kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti, dan saus salad. Selain itu ada kombucha nih teman terbaik Pro 2. Kombucha adalah minuman fermentasi berbahan dasar teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Minuman ini dibuat menggunakan teh, gula, serta kultur bakteri dan ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha memiliki rasa yang manis asam dan sedikit karbonasi tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein, serta kadar alkohol rendah hasil fermentasi alami. Dan yang berikutnya ada injera. Injera ini merupakan roti pipih fermentasi khas Ethiopia berbahan dasar tepung teff dengan tekstur kenyal dan memiliki rasa sedikit asam. Roti ini dibuat melalui proses fermentasi dengan campuran tepung, air, dan garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Injera sendiri sering disajikan bersama sayuran, lentil, serta hidangan daging khas Ethiopia dan Eritrea. Bahan teff bebas gluten membuat injera cocok dikonsumsi oleh vegan maupun penderita intoleran laktosa. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, fermentasi yang menunjukkan kekayaan budaya kuliner dunia dengan cita rasa unik dan memiliki manfaat bagi kesehatan yang sangat beragam. Berbagai hidangan fermentasi tetap populer karena dianggap selain lezat, bergizi, dan juga mendukung kesehatan pencernaan masyarakat.
1: lagi.
2: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Gitu ya.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuat membandingkan indahnya.
5: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
6: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.